0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Oke, teman pro 2. Sekarang kita bahas tempat yang paling subur buat ego tumbuh subur. Yaitu media sosial ya ceritanya. Coba kamu buka Instagram atau juga TikTok kamu sekarang nih. Lihat postingan orang, liburan ke Eropa, beli mobil baru. Terus ada wisuda cum laude juga. Dapat promosi kerja gede. Terus reaksi pertama kamu apa nih? Jujur teman pro 2 ya. Apakah, wah seneng ya buat dia. Atau ah gaya banget sih dia, pamer aja gitu kan. Atau juga iri, tapi aku juga pengen kayak gitu. Nah, rasa iri dan gengsi ini teman berdua juga bagian dari ego. Para ahli mindfulness juga bilang nih, media sosial ini udah ngebuat yang namanya perbandingan menjadi kebiasaan harian bagi jutaan orang. Like, followers, komentar, dan juga cerita sukses yang dikurasi dengan apa metadata gitu ya. Bisa diam-diam memberi makan rasa gak aman atau yang dikenal dengan insecurity. Dan saat seorang terus mengukur diri mereka dengan orang lain, nah egonya sering muncul sebagai perisai itu. Tapi ini menciptakan kecemasan, kecemburuan, dan juga kesepian sama kelelahan emosional. Jadi teman berdua nih ya, intinya sebelum scroll medsos lagi, coba tanya ke diri sendiri, aku posting ini buat berbahagia atau buat pamer, atau aku iri, atau juga aku terinspirasi. Karena batas antara percaya diri dan juga ego itu tipis banget teman berdua.

0: bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman berdua. Kali ini kita punya single terbaru dari Silet Open Up featuring Sunawan, Bercanda.

And next one kita punya Lobo dengan single terbarunya, lagu Rindu Temani Aku. And this is Teddy Aditya, teman kedua dengan single terbarunya Somba.

0: waktu nikahannya Tentang. Diundang gak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Enggak datang ya. Iya, ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, enggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Viral kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa, pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending enggak usah datang deh
1: ya,
0: kayak gitu. Doa. Didoain aja.
1: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan
0: modal kali kalau kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame, ya. belum rame yang kayak gitu. Titip pertamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan. Gitu.
0: Terus juga nanti.
1: Udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Pengen apa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh dekat.
0: Tuh kan. Nantinya
2: juga
0: ya? Gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
1: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikan menghindarin ini.
0: Waktu
2: dari sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti Moni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan nggak perlu amplop ya, penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal terima kasih banyak ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Tuh apa ini? Tuh banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Tuh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: It's the hot girl coach, Elisa.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Siapa sih sebenarnya sumber drama di circle kamu, teman Pro 2? Kalau misalnya ada kamu, kita sering banget dengerin ya istilah circle toxic. Teman yang suka ngegas, susah diajak kompromi, selalu merasa paling benar. Ini dia nih skenario-nya, teman Pro 2. Nah, ego yang terlalu besar itu bisa menyebabkan perilaku kasar, interaksi yang kayaknya gak seimbang dengan orang lain. Jadi ketidakmampuan melihat realitas suatu situasi itu daripada, apa namanya? Daripada sibuk nyalahin circle nih, teman berdua, coba aja cek diri kamu sendiri ya. Apa aku udah jadi teman yang asik? Atau jangan-jangan ego aku yang bikin orang lain ilfeel, karena satu orang toksik cukup untuk ngerusak satu grup. Dan kadang orang itu adalah kita sendiri gitu loh, tanpa sadar ya. Kita langsung ke media sosialnya Pro 2 dari Gorontalo. Ini teman Pro 2, selamat pagi, bentar dulu. Ini lagi dibuka ya, sabar ya. Next, kita mau bacain yang sudah komen-komen di pagi hari ini, teman Pro 2. Yang udah pada ngejawab tentang, kamu tipe yang gampang marah dan susah minta maaf gak sih? Ada siapa nih? Aduh, ini gak kebuka dianya. Danggi, katanya dia lumayan tergantung sikon aja untuk situasi seperti itu. Oke, thank you. Next lagi, teman Pro 2. Ih, ini jaringannya. Selamat pagi buat siapa lagi ya? Alia katanya, pemaaf kok akunya, Tuhan aja maha pemaaf. Kenapa aku enggak? Oke deh, teman Pro 2 itu aja ya. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, cukup teori dan juga curhatan. Sekarang saatnya aksi nyata sih sebenarnya. Hari kesadaran ego sedunia ini gak cuma seremoni. Ada tips praktis yang bisa kamu lakukan, mulai dari yang paling simpel sampai yang gak menantang gitu ya. Yang pertama, jurnal konflik itu bukan buat nyalahin diri sendiri sampai stres ya, tapi buat sadar apa sih pemicu ego keluar gitu ya. Apakah reaksiku membantu atau malah memperparah. Terus ada juga mindful listening. Nah ini teman berdua, banyak argumen jadi makin runyam karena orang gak beneran dengerin. Mereka cuma nunggu giliran buat ngebantah. Terus minta maaf duluan, walaupun kamu ngerasa gak sepenuhnya salah. Ini yang paling berat buat anak muda zaman sekarang. Masa aku yang minta maaf duluan, dia yang mulai gitu. Tapi coba pikir teman berdua, antara menang ego tapi hubungan rusak versus rendah diri dulu, rendah diri lagi, rendah hati dulu tapi hubungan membaik. Kamu pilih yang mana? Oke? Okay? And then teman Pro 2, jadi mulai hari ini pilih satu dari yang sudah aku kasih tahu tadi, lakukan, enggak usah semua sekaligus, cukup satu aja tapi konsisten, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan ego itu enggak salah, tapi ego yang tidak dikelola itu bakal merusak hubungan, merusak kesehatan mental, dan juga membuat kamu sendirian. Hari kesadaran ego sedunia adalah momen untuk berkata, halo ego, aku sadar kamu ada, tapi mulai hari ini aku yang kendalikan kamu, bukan sebaliknya. Salam dari aku, dan jangan lupa, minta maaf itu bukan kelemahan, melainkan keberanian.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Kamu dengerin lagunya Gamaliel Audrey dan Cantika dengan singlenya The Way You Move. Sekarang 9:09 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, kita move ke Yuk Ngopi, ngobrolin prioritas nasional sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Teman berdua atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, ini kayaknya berhasil ngeraih medali perunggu di nomor Speed World Climbing Series Wujian Tiongkok di hari Minggu kemarin. Bangga juga sih sebenarnya teman berdua ya. Dia masihin podium setelah ngalahin Natalia Kaluka dari Polandia dengan catatan waktu 6,17 detik, sementara lawannya 6,39 detik. Nah, sebelumnya juga Desak ini berhasil ngalahin rekan senegaranya Rajia Salsabila dan juga atlet Amerika Isis Rutherford. Sayangnya lagi, dia mentoknya di semifinal pas ketemu Alexandra Kaluka ya, ya akhirnya jadi juara. Nah, after pertandingan, Desak ini ngakuin kurang puas, padahal dia sadar harusnya bisa lebih maksimal dan ngejar emasnya. Ini bukan hasil terbaik, tapi tetap disyukurin dan jadi bahan evaluasi. Sayangnya lagi nih teman berdua di nomor speed putra, Indonesia ini belum dapat medali. Raharjati Nur Samsa, Kiromal Katibin, Fedrik Leonardo, dan juga Aditya Trisaria itu gagal tembus semifinal. Banyak yang jatuh alias fall pas udah dekat garis finish. Tim pelatih ngaku hasil ini jadi pekerjaan rumah besar sih. Jadi persaingan di nomor speed ini makin ketat dan juga mereka bakalan terus berbenah. Ya udah Desak, perunggu tetap keren kok ya. Tapi next time gaspol lagi biar emas. Buat yang gak dapat medali ya, jangan sedih aja, masih ada kesempatan lain.
1: Ini mini mani mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: atas bakat. Kita Indonesia.
1: Bayangin nih teman Produa, ada puluhan ribu buku kuno, umurnya sudah berabad-abad, literally ratusan tahun. Ini ada di Archive Panorama, biara berusia 1000 tahun di Hongaria, dan termasuk dalam warisan situs dunia UNESCO juga. Nah masalahnya di sini, ada kumbang-kumbang nakal yang mau invasi dan melahap semua sejarah ini. Gawat banget kan kalau sampai lenyap. Untungnya teman Produa, buku-bukunya tuh langsung ditarik dan diselamatkan dari serangga para kumbang buku destroy itu. Mereka khawatir serangga-serangga ini tuh bisa bikin sejarah berabad-abad lenyap. Wah, bisa-bisa nggak ada lagi ya buku yang bisa kita baca. Dan ini juga jadi pengingat nih teman Produa buat kita semua bahwa sejarah itu harusnya dijaga, dirawat, dan di-share. Karena sejarah adalah bentuk nyata dari sebuah fakta, bukan cuma sekedar cerita fiksi yang mengada-ngada.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

Oke, okay, nomor 2, kejuaraan bela diri campuran Siparaka Season 1 yang digelar sama IKA MMA Sulawesi Selatan. Ini kayaknya resmi berakhir di hari Minggu malam 10 Mei kemarin. Nah, turnamen 2 hari sejak 9 Mei ini itu jadi penyelenggaraan pertama di Kota Makassar dan juga ternyata animo masyarakatnya gila-gilaan, guys. Total ada 104 petarung yang ikut bertanding dalam 71 partai. Para peserta ini datang dari berbagai disiplin bela diri dan semuanya unjuk gigi maksimal. Ketua Umum IPKA Sulsel juga Kapten Nisro Al-Mubarak itu ngakuin meskipun ini event perdana dan masih banyak kekurangan, secara keseluruhan cukup sukses, guys. Animonya dari masyarakat juga bagus banget. Jadi pertanda positif buat perkembangan MMA di Sulawesi Selatan ya. Nah, sebagian besar petarung yang ikut ternyata ini atlet-atlet dari cabang bela diri yang berprestasi masing-masing, makanya kualitas pertandingannya ini kompetitif dan bikin penonton yang datang langsung ke venue terhibur juga. Buat para petarung muda yang mau unjuk gigi nih, persiapan dari sekarang aja, siapa tahu next seasonnya giliran kamu yang jadi juara dan terbang ke kancah internasional.

Pukul 9.53 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, Time Yusapu untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya after this. Dan jangan lupa untuk request dan juga pilih lagu favoritnya kamu nanti di jam 10 ke jam 12, teman Pro 2. Dan pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: lapar nih, beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Santai siang di Pro 2FM.
0: Teman

Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 barengan Cindy Anapo. Teman Pro 2, atlet panjat tebing Indonesia desak Maitrita Kusuma Dewi atau Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada World Climbing Series Wujiang di Tiongkok Minggu 10 Mei 2026. Desak memastikan podium setelah mengalahkan Natalia Kaluka dengan catatan waktu 6,17 detik sekaligus menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang meraih medali di seri Wujiang. Sementara itu, tim pelatih menilai hasil ini menjadi evaluasi penting karena persaingan nomor speed dunia semakin ketat. Barcelona memastikan gelar La Liga ke-29 usai mengalahkan Real Madrid CF2-0 dalam laga El Clasico di Camp Nou Senin 11 Mei 2026 dini hari. Gol cepat Marcus Rashford pada menit ke-9 dan Ferran Torres di menit ke-18 membawa Barcelona unggul dan mempertahankan kemenangan hingga akhir laga. Tambahan 3 poin juga membuat tim asuhan Hansi Flick mengoleksi 91 poin dan dipastikan tak lagi terkejar oleh Real Madrid di sisa musim ini.

0: 131 atau 131 dan 108 pada game ketiga semifinal wilayah barat NBA 2026 di crypto.com arena. Dan teman berdua, kemenangan ini juga membuat Thunder unggul 3-0 dalam seri playoff dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final wilayah barat, sementara Lakers kini wajib menang di laga berikutnya agar terhindar dari eliminasi. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ada sini ada aku yang nemenin kamu untuk pagi hari ini edisi Senin 11 Mei 2026 dan aku bakal nemenin pagi kamu sampai nanti di jam 3 sore dan untuk jam 10 ini teman Pro 2 ada lagu-lagu yang bisa kamu voting di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo.

0: taksi minggu depan nih.
1: Ayolah.
0: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
1: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Ngapain gue salam? Good opening tadi ya, elah. Ini nih ya, kalau pikirannya kemana-mana teman Pro 2. Pokoknya ya ini tuh masih fase di mana pikiran aku ya gak ada tempat gitu loh teman Pro 2. Lagi melang-lang buana. Ya udahlah. Dan kita di vote hit list untuk yang part pertama ada lagu yang bisa kamu voting, ada 4 nih ya. Ada lagu Judika dengan Sakit Tak Bertepi.

Cheren, Attitude. Lagunya bisa kamu voting aja teman Pro 2 sekarang di Instagramnya Pro 2 @Pro2_Gorontalo, atau juga bisa layan telepon mau spill pilihan kamu di 0812 15 1924 atau WhatsApp kita di 0811 43 000 022.

0: Hai, udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk, makan. Iya deh, makan nih, makan. Makan make up tapi...
0: Kenapa lagi sih alat makeup dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Ya, terserah. Udah lah, capek.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bacain lagu yang udah banyak kamu voting di Instagramnya Pro 2, di @Pro2_Gorontalo. Ini sudah ada lagu dari Judika dengan Sakit Tak Bertepi yang di voting sama sals.fm, _Aungianlin, dan juga cutipai.me19. Dan nanti kita bakal masuk di votingan part yang kedua untuk vote it list. Kalau gitu langsung kita play lagu yang udah berhasil kamu vote banyak kali, atau banyak kali, sebanyak-banyaknya kali ya.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperkenalkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

terakhir One Republic dengan Need Your Love. Silakan di voting dari sekarang lagu yang pengen kamu vote teman Pro 2, dan nanti bakal aku bacain lagu terbanyak yang udah kamu voting lagi. Kalau tadi sih baru satu ya, lagunya Angie Carvalho dengan Remuk. Nanti maybe bakal ada lagi kali ya teman Pro 2, lagu terbanyak kedua yang udah kamu voting, nanti kita bakal cek.

0: setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba bagi temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Kamu lagi dengar Gorong-gorong.

90,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bacain lagu terbanyak yang udah kamu voting. Marma banget nih. Ada yang lagi nyanyi-nyanyi di luar, teman Pro 2. Dan ini ada lagu dari NG Carvalho dengan Remuk yang terbanyak di voting. Sama myradio.fm, AHKGV, foodblogger 0512, terus juga DNG Support, sama sales.fm. Kalau gitu udah selesai untuk voted list. Kita lanjut di jam 11 siang untuk request time.

0: 92,4 Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kabut, tempat terbaik 2 Jebung, featuring Best Boy dengan Indo Black Magic. Single 2022 udah nganterin kamu di menit 7 dari jam 11 siang dan kita masuk di request time. Silakan merapat di Instagram aja untuk kamu yang mau ikutan request lagu di siang hari ini. Boleh juga di WhatsApp-nya Pro 2 di 08 11 43 000 000 2.
1: It's the hot girl coach, Elisa.

0: you.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Kita langsung bacain requestan kamu. Ini ada Rindu _ Sawi, mau lagunya Liodra dengan Pura-pura Makasih. Terus juga ada Elsa, dia mau lagu dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Next lagi teman P2, Ain, ini gak bisa ya di play untuk Toton Karibo ya. Karena memang gak ada masuk di Prodo FM Gorontalo. Kalau Maulidot Rahma, mau lagunya Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu. Dan nanti aku bakal lanjut untuk bacain requestan kamu. Kita play 3 lagu yang udah kamu masukin requestannya di Instagramnya Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

kamu teman berdua. Kita lanjut untuk bacain requestan lagi. Ini Nabila Takia dengan Cegil. Itu di request sama mana tadi? Aduh, saking banyaknya. Requestan yang sama, jadi gak tahu yang mana ini. Cutipai.me19tahun2 dan udah selesai untuk request. Nanti teman berdua masih barengan si Dian aku. Terima kasih kamu udah ikutan di Vote Hitlist maupun di request. Dan jangan dulu pindah frekuensi. Stay tune terus di Prodo FM Gorontalo, tempat terbaik kamu.

Mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus sholah, jagalah oleh kalian sholat, jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus sholah, as-salatus sholah, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, selamat menikmati makan siang atau jam makan siang kamu di hari ini, teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang lagi pantengin Pro 2 FM Gorontalo, masih barengan Cindy Anako di Santai Siang. Dan teman Pro 2, generasi muda ini diajak untuk tidak memandang sebelah mata dunia peternakan, karena sektor ini tuh punya peluang ekonomi yang besar dan terus berkembang. Dan pegiat peternakan Rizky Adi Saputra bilang masih banyak anak muda yang menganggap dunia peternakan itu identik dengan pekerjaan kotor dan kurang menarik. Padahal kan sektor peternakan ini sekarang lagi berkembang dengan dukungan teknologi digital dan juga media sosial yang mempermudah edukasi maupun pemasaran hasil ternak. Dan katanya dunia peternakan itu membutuhkan ilmu lintas bidang kayak biologi, kimia, fisika, matematika, sampai dengan ekonomi. Karena peternakan itu bukan hanya sekadar memelihara hewan aja, tapi juga berkaitan dengan perhitungan usaha dan teknologi. Rizky juga aktif membuat konten edukasi peternakan melalui media digital untuk memperkenalkan dasar-dasar peternakan untuk masyarakat, khususnya generasi muda. Dan harapannya sih ini semakin banyak anak muda Papua tertarik belajar dan terjun ke dunia peternakan modern.

of adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup.

0: dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibo Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua Akselo dengan Amit Amit. Dan lagunya udah nemenin kamu di jam 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Teman terbaik dua, dunia game itu sekarang gak lagi identik dengan aktivitas pengisi waktu luang semata. Perkembangan industri digital sudah mendorong game di salah satu sektor ekonomi kreatif yang tentunya juga menjanjikan, terutama bagi generasi muda yang punya kemampuan bermain, terus juga membangun komunitas sampai dengan menciptakan konten. Fenomena ini juga kelihatan dari semakin besarnya ekosistem industri game, mulai dari kompetisi e-sports, layanan live streaming, sampai dengan transaksi item virtual dan juga top up. Peluang ini juga membuka ruang bagi para gamer untuk menjadikan hobinya sebagai sumber penghasilan yang lebih terstruktur dan juga profesional. Tapi gak semua pemain itu bisa mengubah aktivitas bermain jadi bisnis yang berkelanjutan. Jadi dibutuhkan pola pikir yang tepat, manajemen yang rapi, terus juga kemampuan membaca peluang pasar supaya hobi ini tuh bisa berkembang menjadi usaha digital yang stabil.

0: Dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Tadi mana? Aku nggak kelihatan. Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?
0: Tidak dong, kalau aku lebih takut gak dapat kue ulang tahun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cimaca. Kita Indonesia.
1: Overthinking itu capek, teman berdua. Kayak naik motor, muter-muter, nyari bensin, tapi lupa dompet ketinggalan. Kadang yang bikin ribet itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita yang muter duluan. Punya pikiran terbuka itu kayak punya kunci cadangan, bisa buka jalan pas yang utama macet. Gak semua beda pendapat harus jadi bahan debat. Bisa kok diselesaikan tanpa saling sikut. Solving itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengerti. Daripada capek drama, mending cool kepala, slow hati, dan tuntasin tanpa bunyi. Overthinking bikin stres, solving bikin sukses.

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

mau geisha dengan cobalah mengerti. Dan teman pro 2, perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini terus menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di mana dalam kesempatan ini juga teman pro 2 Ahadin menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan kreator digital dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan. Influencer juga punya kedekatan emosional dengan audiens sampai dengan bisa mempengaruhi keputusan pembelian secara cepat. Jadi teman pro 2, di mana hal ini tuh Ahadin adalah seorang entrepreneur dan digital content creator, Ahadin Syafruddin Fahmi. Dia bilang transformasi digital itu mengubah cara masyarakat memperoleh informasi sampai dengan menentukan pilihan konsumsi. Jadi kalau sebelumnya masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh iklan konvensional, sekarang rekomendasi dari influencer di media sosial itu jadi salah satu faktor utama dalam membentuk perilaku konsumen. Influencer juga punya kedekatan emosional dengan audiens sehingga bisa mempengaruhi keputusan pembelian secara cepat itu. Strategi pemasaran digital berbasis konten memang dinilai lebih efisien, terus juga bisa menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan metode pemasaran tradisional. Tapi tahun kedua, Ahadin menilai masyarakat perlu juga punya literasi digital yang baik supaya nggak mudah terpengaruh oleh tren konsumtif yang berlebihan.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

3-1 babak overtime. Membawa Carolina Hurricanes itu menang 3-2 atas Philadelphia Flyers di game 4 putaran kedua Stanley Cup Playoffs 2026 di minggu kemarin. Kemenangan ini juga memastikan Hurricanes menyapu bersih 2 putaran seri best of 7 putaran kedua wilayah Timur Stanley Cup Playoffs 2026, di mana tim berjuluk The Cans itu kini melaju ke final wilayah Timur. Flyers juga sempat unggul lebih dulu lewat gol Tyson Forster di menit 7.50 periode pertama. Forster juga mencetak gol dari sisi kanan lingkar face-off melewati kaki kiri kiper Anderson, di mana gol ini juga jadi poin pertama Forster dalam 10 pertandingan playoff musim ini. Dan Hurricane sendiri itu menyamakan skor lewat gol pertama Blake di menit 12.35 periode kedua. Tembakan Reese Stewart Blake dari luar lingkar face-off kanan itu mengenai back Flyers, Jamie Drysdale. Puch juga teman per 2 memantul berubah arah dan masuk ke gawang Flyers. Di mana teman per 2 ini juga atau capaiannya itu membuat The Cans menyamai rekor Edmonton Oilers tahun 1985 dengan 8 kemenangan beruntun. Dan mereka sekarang tinggal menunggu pemenang antara Buffalo Sabres melawan Montreal Canadiens.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. All right, let's go.

Tahun kedua, Kuda Pacu Maxi of Kalim gagal meneruskan kemenangannya dalam seri Triple Crown 2026, sementara Saga Serumpun itu tampil sebagai juara di kelas utama kejuaraan Indonesia's Horse Racing Piala Mangkunegaran dan Triple Crown seri 2 2026. Pacuannya itu berlangsung di gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah di hari Minggu kemarin, dan kelas bergengsi dirangkaikan dengan kejuaraan IHR itu diikuti oleh 12 ekor kuda yang memperebutkan piala sarga.co. Dan selain Saga Serumpun, terus juga Maxi of Halim, kelas bergengsi ini juga diikuti oleh kuda monokrom Nara Eclipse dan King Asfa, Raja Bayangkara, terus juga Putra Borneo sama Virtuoso All Star. Peserta lainnya juga ada Aurora of Hali, Suntora Berjaya, Suntora Nagari, Melea Guti, dan masih banyak lagi teman perdua. Well, teman perdua, juara bertahan Maxi of Halim barengan joki Jamie Runtu kelihatan masih mencoba strategi dengan bergerak di posisi kelima. Persaingan juga semakin ketat karena kuda King Asfa dengan joki Abdul Majid itu mulai menebar ancaman dari arah luar lintasan. Gak hanya itu, tahun kedua untuk perlombaan itu berakhir dengan persaingan yang cukup ketat, mengingat tiga juara finish dengan jarak yang tipis. Tapi Saga Serumpun itu tampil sebagai juara piala sarga.co dengan total hadiah terbesar mencapai 120 juta rupiah.

0: Ih, kok 50%? Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang, ah.
0: Ada plusnya lagi. Tambah,
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua?
0: Minggu lalu
2: kan baru beli tas.
0: 3 malah.
1: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu. Dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu sebelum klik tambah ke keranjang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga, RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum.

0: Oke, okay, thank you ya. Terima kasih. Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
2: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Di blok.
0: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, sayang. Makasih loh, makasih.
1: Makasih
0: atas
1: ya
0: blendingan kali ini. Oke, okay, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, ya, ya, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu lah kak.
0: Betul.
1: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama kayak bilang, orang bahas seragam lah gitu.
1: Oh iya, mama berarti ya, gitu, yang bisa hidup ya.
4: Langsung pilih kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya dengan sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
0: Waduh, iya.
3: Supaya pas turun sholat, mungkin gagal.
1: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
4: Gitu yang berlebihan.
0: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih, mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
0: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
1: Tahu kan?
0: Alin.
1: Alin gimana Alin?
5: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
0: Kita kalau cewek.
1: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tiada baju ngoni cewek pelamari. Ada banyak sekali itu.
5: Jadi itu sih, saya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung.
4: Lagi pengen.
5: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
0: Wah. Jangan sekali nama bukan aja juga beda.
1: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi.

0: kabel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Veda Ega Pratama dapetin sambutan hangat dari Honda Team Asia, tertampil impresif di Moto3 Prancis 2026. Pembalap muda Indonesia ini disambut para pelukan dan tepuk tangan para mekanik after finish keempat, dan momen ini juga jadi gambaran teman berdua betapa puasnya tim terhadap perjuangan Veda sepanjang balapan di sirkuit Bugatti Le Mans. Dan dia tuh tampil penuh determinasi yang meskipun sempat tercecer di awal race di hari Minggu kemarin. Veda juga memulai balapan dari posisi ke-6, tapi di lap pertama dia sempat turun sampai dengan posisi ke-14 dan membuat perjuangannya itu semakin berat. Tapi meskipun begitu, pembalap asal Gunung Kidul ini perlahan bangkit dan dia mulai menyalip sejumlah rival dan kembali masuk ke rombongan depan. Masuk ke 5 lap terakhir, performa Veda ini semakin menjanjikan teman kedua. Dia berhasil melewati Joel Esteban dan Guido Pini untuk merebut posisi ke-4. Veda juga sebenarnya sempat mencoba mendekati Matteo Bertel yang berada di posisi ketiga, tapi jarak yang cukup jauh itu membuatnya harus puas finish tepat di bawah zona podium.

0: amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Jisoo dengan Flower. Udah nemenin kamu di jam 2 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 kali ini ada Netflix yang resmi mengumumkan kelanjutan semester Money Heist melalui proyek terbaru yang masih dirahasiakan. Pengumuman ini juga di-share lewat video singkat yang menegaskan kalau kisah dari franchise populer karya Alex Pina ini belum berakhir. Jadi di video yang durasinya 1 menit diunggah Netflix, itu muncul tulisan The Revolution Isn't Over Yet atau Revolusi Belum Berakhir. Dan video ini juga memberi petunjuk kalau babak baru dari franchise Money Heist ini bakal segera dimulai. Netflix juga belum mengungkapin secara detail sih teman perdua soal bentuk kelanjutan proyek ini. Tapi apakah franchise itu bakal kembali lewat Money Heist Season 6? Serial spin-off baru atau kelanjutan dari serial Berlin ya. Pengumuman ini juga muncul hanya beberapa hari sebelum perilisan Berlin Season 2 yang dijadwalkan tayang di 15 Mei 2026. Serial ini juga jadi prequel spin-off dari Money Heist dan berfokus di karakter Berlin atau Andres de Fonolosa yang diperankan oleh Pedro Alonso.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 2 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang teman Pro 2. Buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Gorontalo, di mana aja, kapan aja kamu suka, kamu bisa pantengin kita di streaming RRI Digital. Dan selain di streaming, kamu juga bisa pantau kita teman Pro 2 di frekuensi 92,4 FM. Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, silakan di-download teman Pro 2, bisa cari di App Store maupun di Google Play Store, RRI Digital, dan kamu bisa dengerin RRI Indonesia di aplikasi itu, dan kapan aja kamu suka, dan lagi dimanapun kamu bisa dengerin RRI Indonesia teman Pro 2. Pengen dengerin Pro 2 Gorontalo, Pro 4 Gorontalo, atau Pro 1 Gorontalo, bisa di situ juga teman Pro 2.

0: Kau bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Oh, malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah di banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Cermati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisang.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras, karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga, kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Iya. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Eh bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, wah. Dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral mm-hmm. di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya mm-hmm. pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi mm-hmm. dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Ah, iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan yeah. datang kemari enggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka enggak aktual aja, terus habis itu enggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya enggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuman ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperdengarkan.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 2:53 waktu Indonesia Tengah. Sini pamit dari ruang dengar kamu. Nanti kamu bakal temenin sama kru Pro 2 FM lainnya. So, Cindy, anak kau pamit. See you next time dan bye-bye.

Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ibrahim Rian siaran lagi ya. Setelah dua hari off dari siaran. Nah sekarang kembali lagi buat menuhin kewajiban menemani Tomorrow 2 sampai nanti jam 7 malam ya. Alright, gimana nih kabarnya Tomorrow 2? I hope all good ya. Ya wes, kita bakal sama-sama sampai nanti di jam 7 malam nanti. So stay close.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan rukuk kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sore yang cerah, Temoro 2 terpantau dari studio Pro 2 FM Gorontalo sore hari ini. Jadi dia mau ngucapin sekali lagi selamat sore ya buat Temoro 2 semuanya yang lagi dengerin kita di radio mobil atau mungkin di radio streaming lewat smartphone-nya masing-masing. Selamat sore, semoga Temoro 2 semuanya sehat selalu ya. Mana nih yang keluarganya atau mungkin kerabatnya tahun ini alhamdulillah dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk ke tanah suci. Diundang tuh langsung Temoro 2 ya. Siapa aja nih yang keluarganya? Bos. Semoga jemaah haji dari Gorontalo khususnya juga mungkin Indonesia ya. Semoga senantiasa diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran dalam beribadah, apalagi sanak saudara kamu, kamu dan kamu Temoro 2. Kita doakan bersama ya. Semoga saudara-saudara kita semua yang lagi menjalankan ibadah haji 2026 insyaallah balik ke Indonesia, khususnya ke Gorontalo dengan aman dan juga selamat. Amin.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.

0: Yo, suara 2 jam 4 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah di hari Senin setelah kemarin kita berlong weekend ya. Iya, long weekend kan? Iya. Salah ding. Selamat sore buat semuanya. Masih ditemenin sama Ibrahim Rian sore harinya ya guys ya. Nah, sekali lagi buat teman roda 2 yang mungkin punya produk, punya usaha, punya apa? Layanan UMKM atau sesuatu yang harus atau perlu dikomersilkan dan pengen dikenal lebih luas oleh masyarakat di seluruh Gorontalo. Nah, RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis kamu dalam menyampaikan pesan secara profesional. Didukung jaringan siaran yang luas dan terpercaya, RRI membuka ruang kolaborasi buat membantu teman roda 2 menjangkau audiens secara lebih efektif ya. Nah, jadi saatnya perluas jangkauan informasi kamu bersama RRI Gorontalo lewat layanan promosi dan kerjasama. Jadi kalau teman roda 2 sekiranya ingin bekerja sama atau mempromosikan produk, program, atau layanan, nah, teman roda 2 bisa selengkapnya hubungi kontak person 0853-9448-1985 atau di line WhatsApp 0812-4591-1325 ya. Untuk informasi selengkapnya bisa langsung hubungi kontak tersebut.
1: Hai, saya Silikon. Saya Midazolidinil Urea. Saya Tritanolamin.
2: Saya Hidroquinon.
3: Saya Mineral Oil.
4: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
5: Saya Etil Paraben.
6: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
6: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Yo, wes, Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. So far, gimana nih hari kamu, guys? Alhamdulillah, so far so good ya. Waduh. Ibrahim Rian masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Nah, kita bakal seru-seruan lagi nih di jam 5 sore. Seperti biasa di trending topik Pro 2 FM. Nah, sekiranya kita akan bahas soal apa nih sore hari ini. Sore dimana kamu yang lagi mungkin berolahraga, atau mungkin lagi belanja, lagi, atau kumpul kain juga ya. Karena mungkin tadi sibuk kerja seharian di kantor, nah baru bisa apa ngangkut jemuran jam segini. Gak apa-apa, it's okay. Selagi juga gak hujan ya kan. Cuman terpantau so mulai jaga mendung lagi nih guys. You know lah, mengingat beberapa hari itu hujannya biasanya malam guys. Jadi ya udah, we'll see aja ya. Kita jadikan hujan sebagai berkah rahmat kepada kita semuanya. Dan abis ini masih bakal kita bahas kira-kira topik apa yang akan kita bahas sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman-teman dua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman-teman dua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman berdua, pernah gak sih kamu dapat telepon dari nomor yang tidak dikenal atau tidak ada di kontak tapi tetap diangkat? Ya, salah satunya Rian sih yang suka begitu, guys. Ya, sekalipun nomornya tuh tidak terdaftar di kontakku, nah saya biasanya ngangkat sih kontak yang atau nomor yang tidak dikenal, nomor 2. Ada juga yang gak pernah ngangkat telepon dari nomor yang gak ada di kontak atau yang tidak dikenal. Nah, kalau pertanyaannya simpel aja nih, guys, sore hari ini kalau nomor 2 ditelepon sama nomor yang gak ada di kontak kamu, kamu tim atau termasuk yang mana, yang angkat atau enggak? Nah, kalau ngangkat mungkin alasannya minim lah ya. Kalau enggak diangkat, nah itu baru ada alasan. Alasan kamu apa nih kira-kira kalau kamu enggak mengangkat kontak yang tidak dikenal? Boleh ya pertanyaannya sore hari ini, kita nanya soal itu aja deh. Karena biasanya ada dua kutub yang berbeda, ada yang ngangkat, ada yang juga yang enggak. Saya termasuk yang ngangkat, guys, FYI ya. Pokoknya ada telepon masuk aja, udah diangkat. Belakangan aja itu DP kontak ada atau tidak. Cuman sekalinya ada nomor telepon atau ada yang nelpon, biasanya suka diangkat. Ada sih pernah kontak yang tidak dikenal, terus saya kayak menimbangkan lagi ini diangkat apa enggak ya gitu sih. Cuman so far paling sering mah diangkat nomor 2. Angkat angin, ah siap, bukan angkat telepon ya. Nah, jadi karena ada dua pendapat yang berbeda nih ya mengenai kontak atau nomor yang tidak dikenal, nah kamu termasuk yang mana, yang mengangkat atau yang tidak, atau tidak menghiraukan telepon tersebut, nomor 2. Boleh aja simpel buat kasih tahu kamu termasuk yang mana dan alasannya apa lewat WhatsApp kita 0811 4300 0222, juga di Instagram at @pro2_gorontalo. Sekali lagi, kalau kamu ditelepon sama nomor yang enggak dikontak kamu atau yang kamu tidak kenal, kamu termasuk yang angkat teleponnya atau enggak? Coba dicek lagi itu, ada telepon itu nomor tidak dikenal. Angkat apa tidak ya?

Landong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Mau greetings dulu buat kamu semuanya dimanapun berada, yang barangkali sekarang lagi jalan menikmati pemandangan di sekitar kompleks rumah atau di lingkungan rumahnya ya. Nah, terus tiba-tiba ketemu sama turis. Hey mister, how are you? Biasanya suka gitu ya teman dua. Aduh, tapi kebiasaan nih kalau kita ketemu sama bule atau turis gitu ya. Ya itu suka bercakap-cakap, suka tegur sapa. Ya tapi itu baik sih sebagai orang Indonesia kan. Nah, tapi teman-teman dua ketika kita ketemu sama turis dan saling menyapa seperti itu udah biasa dan juga hal yang lumrah gitu di Indonesia ya. Tapi gimana perasaan atau rasanya kita bisa kerja sama bule Toporo 2. Nah, itu yang dirasakan sama rombongan dari film Sore Istri dari Masa Depan yang mereka produksi filmnya tuh di Kroasia Toporo 2. Dan lewat syuting atau produksi itu ya dipertemukanlah kru Indonesia dan juga Kroasia Toporo 2. Dan kebetulan banget nih, salah satu kru dari Kroasia yang syuting film Sore, namanya Bobby Grubic, dia membagikan kesan-kesannya kerja bareng tim cerita film selama masa produksi film Sore Istri dari Masa Depan pada 2024 kemarin, teman-teman dua. Dia juga bersyukur karena film ini bisa ngebantu mempromosikan Kroasia kepada para penonton Indonesia. But anyway, filmnya juga udah tembus nih 2 juta penonton. Dan itu rasanya si Bobby Grubic bersyukur banget 2 juta penonton Indonesia udah melihat sebagaimana pemandangan atau juga kecantikan alam yang ada di Kroasia. Wih, gokil ya. Jadi kru film Sore dari Kroasia dan Indonesia itu menunjukkan teman-teman dua kalau kerja bareng bukan cuma soal film, tapi juga cara kita bangun lingkungan sosial yang sehat, penuh respect dan kolaborasi. Nah, harapannya juga semoga bukan cuma di Kroasia yang didatengin sama film atau pembuat film Tomorrow 2 ya, tapi juga di Indonesia. Semoga ke depan ada film dari Kroasia yang bakal syuting ke Indonesia biar sama-sama kita juga bantu mempromosikan keindahan alam ya kan. Apalagi mempromosikan Indonesia. Wih, mantap. Karena kita Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

That was the free with singing low. Sudah mantar kita 41 menit dari jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kita masih nanya-nanya seputar kamu apa termasuk yang mana, yang kalau ada nomor yang tidak dikenal kemudian telepon, kamu termasuk yang angkat teleponnya atau kamu abaikan? Karena alasannya tadi, wah tidak kenal lagi siapa, takutnya siapa, penipuan kah atau apalah gitu, jadi agak khawatir. Nah, kalau saya pribadi nih, nomor 2 ya, sejauh ini nomor yang tidak dikenal saya tetap angkat. Saya angkat, terus saya tanya. Harus banget ya spesifik gitu. Ya cuman ya itu yang terjadi. Saya tipe yang angkat telepon ketika nomor itu tidak ada di kontak atau nomor yang tidak dikenal. Maka dari itu kita kasih pertanyaan ini ya, serta alasannya juga. Kalau saya sih apa ya, mungkin emang udah kebiasaan. Jadi ketika lihat nomor yang telepon itu isinya cuman angka saja, ya saya gak ada kepikiran buat khawatir atau apa sih. Ya selama dia juga nelfon kan, tidak secara tatap muka.

telepon nomor 2 ya. Oh ya, dan juga untuk hari ini azan maghrib bagi wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Sebentar lagi nih mau azan maghrib, jadi buat muslimin dan juga muslimah mungkin bisa aja bersiap-siap melaksanakan sholat maghrib ya. Di sela-sela itu kita masih tanya, jadi kamu bisa ikutan gabung, kamu termasuk yang angkat telepon atau tidak kalau ketemu nomor yang tidak dikenal. WhatsApp aja di 0811 43 000 000 atau bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo.

0: places.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-sholatus sholat, as-sholatus sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

realm of adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2 kita udah ngumpulin beberapa jawaban atau respon dari nomor 2 yang sepertinya menarik-menarik ya. Soal kalau nomor 2 ditelepon sama nomor yang gak ada di kontak, kamu termasuk yang angkat atau tidak nomor 2. Ada at saya underscore Ananta. Halo, saya Ananta ya. Ananta katanya mulai 2 tahun lalu HP ku on fitur blokir nomor tidak dikenal. Oh iya. Ini pasti pernah terjadi sesuatu dan lain hal ya. Entah mungkin di scam atau apa gitu kejadiannya. Jadi si Ananta udah memblok atau mengaktifkan fitur blokir nomor tidak dikenal guys. Oke, terima kasih buat Ananta. Lanjut lagi respon berikut dari Pluviopil Azzi. Dari Pluviopil Azzi, dia bilang first thing first, ku cek dulu di aplikasi Get Contact. Takutnya ada yang benar-benar butuh bantuan. Semisal nomor yang gak ku kenal itu anonim. Nah, dia abaikan saja. Oke. Jadi, untuk pertama, hal pertama yang dilakukan adalah mengecek dulu di Get Contact atau aplikasi Get Contact. Oke, jadi kamu pas ketika dia nelfon, kamu buru-buru cek di Get Contact apa gimana nih Pluviopil? Oke lah, pokoknya begitu ya respon dari Pluviopil nomor 2. Miftah al.13 katanya enggak. Oh. Jadi enggak direspon guys, gitu ya. Oke, menarik-menarik ya. Miftah thank you, Pluviopil juga thank you. Ada Agus underscore dinosaurus. Enggak, kalau dia punya urusan ya WA aja dulu, perkenalkan diri dan kebutuhannya apa. Oke. Agus ini kamu tipikal kayak dosen gitu loh Gus. Harus diperkenalkan diri dan kebutuhannya apa dulu baru diangkat ya. Jadi minimal WA dulu atau ya chat dulu lah. Buat makin trust kalau kamu itu memang lagi membutuhkan telepon atau tidak. Oke. Agus thank you ya. Buat yang lain masih ada waktu. Masih kita tanya soal kalau kamu dapat telepon sama nomor yang gak ada di kontak kamu atau nomor yang tidak dikenal, kamu termasuk yang angkat atau enggak. WhatsApp juga, Instagram @produ_gorontalo sampai nanti sebelum jam 7 ya. Ibrahim Birian masih bakal temenin kamu dengan lagu-lagu enak dari Music Director. Ada

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia, barengan Ibrahim Rian, sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia, anak muda yang gak ngaku-ngaku loh ya, karena yang masih muda beneran. Yo guys, itu tadi sebagai orang Indonesia, kita punya satu nilai luhur yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama diwariskan nih secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu budaya berbagi dan kepedulian. Nah, di era sekarang, era digital, sepertinya kita bisa gitu ya mengaplikasikan budaya berbagi ini di kehidupan sekarang, itu kehidupan digital yang sepertinya memang cukup challenging banget ya. Tantangan besar gitu menanti kita semua, karena menurut data Statista di tahun 2017 itu diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang yang menggunakan media sosial. 2020 itu 2,9 miliar orang. Nah yang sekarang lo bayangin aja nomor 2, 2020 udah 2,9 miliar orang. Berarti di tahun sekarang itu makin bertambah dong nomor 2 ya. Jadi mari kita bijak menggunakan media sosial dengan pintar-pintar memfilter berita atau informasi yang dalam tanda kutip itu hoax ya, intinya disrupsi digital yang ada sekarang ini nomor 2. Gak usah ngelihat orang yang jauh-jauh, kita mulai dari diri kita aja. Mari kita berbagi baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama nomor 2. Ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nomor 2, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lagu di percobaan terakhir kita untuk sore hingga malam kali ini ya. Bersama Ibrahim Rian, terima kasih banyak buat Morodue yang semua sudah ikutan gabung melalui Instagram. Sudah ada banyak tadi yang rata-ratanya tidak mengangkat telepon nomor yang tidak dikenal ya. Jadi beda nih sama aku guys. Orang yang angkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Entah kenapa kayak menarik dan penasaran aja. Beda aja emang ya. Yaudah kalau begitu terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya. Kita cukupkan dulu buat sore hingga malam ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga teman Pro 2 semuanya enjoy dan terhibur mendengarkan Pro 2 FM. Jangan ganti frekuensi karena abis ini masih bakal banyak keseruan lainnya bersama kru Pro 2 FM lainnya. Ibrahim Rian, pamit. See you next time. Bye-bye.

0: but I can't have you. We're bound to break in my hands are tied.
1: Kamu lagi ngapain, Dek?
2: Sini, Kak. Lagi bikin proyek buat besok.
1: Proyek apa sih?
2: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
1: Eh, demo apa sih, Dek?
2: Itu loh. Sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
1: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
2: Kertas, Kak.
1: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

Di informasi yang pertama, tim Aprilia Racing sukses mencatat podium ganda perdana pada MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Circuit Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Setelah Jorge Martin finish sebagai juara di depan rekan setimnya yaitu Marco Bezzecchi dan Ai Ogura. Sekaligus membuat persaingan klasemen dunia semakin ketat karena Martin kini hanya terpaut 1 poin dari Bezzecchi di puncak klasemen. Hasil ini juga menjadi kemenangan pertama Martin sejak MotoGP Mandalika 2024 lalu. Di informasi yang kedua, tahun kedua Carolina Hurricanes memastikan langkah ke final wilayah timur Stanley Cup Playoffs yang telah mengalahkan Philadelphia Flyers 3-2 lewat overtime pada game keempat Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Jackson Blake menjadi pahlawan kemenangan lewat gol penentu di babak tambahan waktu sekaligus menutup laga dengan 2 gol dan juga 1 assist. Hasil ini membuat Hurricanes menyapu bersih seri putaran kedua dan mencatat 8 kemenangan beruntun di playoff musim ini. Dan untuk informasi terakhir, tahun kedua, Kuda Pacu Saga Serumpun tampil sebagai juara kelas utama kejuaraan Indonesia Horse Racing Piala Mangkunegaran dan Triple Crown Seri 2 di Gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton, Kabupaten Semarang, Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Saga Serumpun sukses mengungguli King Asfa dan Nara Eclipse dalam persaingan ketat kelas derby 1600 meter, sekaligus menggagalkan langkah Maxi of Kalim untuk melanjutkan kemenangan di seri Triple Crown 2026. Sekian info Pro 2.

Turun berdua pukul 19 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rahim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Oke, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Din Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Bentar, aduh. Nah, sudah dipukul 19.23 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah bersama dengan Dodi Panewo juga nih, Tuan Fredo di malam hari ini yang bertugas hadir untuk nemenin siaran di malam hari ini buat kamu tentunya ya, Tuan Fredo. Informasi pertama nih dari buku penulisan ulang sejarah Indonesia yang tebalnya mencapai 7.958 halaman. Wih, tebal banget ya. Jadi penasaran ini ngebahas tentang apa aja sih? Jadi sejarah Indonesia yang ditulis ulang ke dalam buku tebalnya mencapai 7.958 halaman. Yang mana buku ini dirilis sama Kementerian Kebudayaan ya di hari Minggu tanggal 14 kemarin. Bulan Desember tahun 2025. Oh, berarti udah dari 2025 tahun kemarin ya. Judul bukunya Sejarah Indonesia Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global dan terbagi dalam 11 jilid nih tahun kedua ya. Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Singgi Tri Sulisiono, M.Hum. Itu turut menjadi salah satu editor umum nih. Singgi mengatakan awalnya merencanakan penulisan menjadi 5.000 halaman, yang mana hasilnya di luar dugaan yang rencananya itu hanya 5.000 halaman melonjak menjadi 7.958 halaman. Ini begitu semangatnya ya. Adapun jilid-jilid buku tersebut terdiri dari 10 jilid utama dan jilid terakhir isinya fakta neka dan daftar pustaka. Nah, penulisan ulang sejarah Indonesia ini dilakukan sama 123 penulis dari 34 perguruan tinggi yang juga ada lembaga non perguruan tinggi di tanah air ya. Editor umum yang terlibat dalam pembuatan buku ini berjumlah 3 orang yang merupakan para ahli sejarah. Dan ada pula 20 pakar yang menjadi editor jilid. Jadi 10 jilid utama itu adalah akar peradaban Nusantara yang pertama, Nusantara dalam jaringan global perjumpaan dengan India, Tiongkok, dan Persia. Terus yang kedua itu Nusantara dalam jaringan global, Timur Tengah. Ada interaksi awal dengan Barat, kompetisi dan aliansi masyarakat Indonesia dan terbentuknya negara kolonial, pergerakan kebangsaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedelapan, konsolidasi negara bangsa, konflik, integrasi, dan kepemimpinan internasional 1950 sampai dengan 1965, pembangunan dan stabilitas 1967 sampai dengan 1998, nasional era Orde Baru, dan yang kesepuluh dari reformasi ke konsolidasi demokrasi itu tahun 1998 sampai dengan 2024. Nih, tahun kedua ya, editor umumnya itu ada Profesor Dr. Susanto Zuhdi M.Hum. Itu merupakan guru besar dari Departemen Sejarah ya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Terus ada Profesor Dr. Singgi Tri Sulisiono M.Hum, itu guru besar FIB, FIP ya, Universitas Diponegoro. Sama ada Profesor Dr. Jajat Burhanuddin M.A., guru besar Ilmu Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo, teman berdua. Aduh. Ini nih teman berdua, aku punya informasi soal lomba cerdas cermat MPR yang viral buntut jawaban peserta yang disalahkan sama juri nih teman berdua ya. Jadi mungkin kalian pernah lihat videonya. Masih baru banget sih ini. Kejadiannya tuh di tanggal berapa ya? Kalau untuk YouTube, tayang di YouTube-nya sih ini tanggal 11 ya. Kayaknya ini barusan terjadi deh. Jadi gini, peristiwanya kayak gini. Awalnya pembawa acara tuh melemparkan pertanyaan rebutan untuk 3 grup peserta lomba. Nah, adapun pertanyaan tersebut terkait bagaimana proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan ya, BPK. Yang mana pimpinan BPK tuh dipilih oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Itu tanya pembawa acaranya seperti yang kita kutip dari YouTube MPR di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Berarti hari ini nih, tahun kedua ya. Nah, akhirnya mendengar pertanyaan itu grup C ya dari SMA Negeri 1 Pontianak menekan bel terlebih dahulu dan dipersilakan untuk menjawab ya. Salah satu peserta menjawab anggota BPK tuh dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan sama Presiden. Itu jawaban dari SMAN 1 Pontianak ya, tahun kedua. Itu grup C nih. Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan sama Presiden. Kata peserta dari grup C. Terus abis itu Kepala Biro Pengkajian Sekjen MPR

juri lomba di turnamen kedua. Pembawa acara sedianya hendak melanjutkan pertanyaan berikutnya ya, tapi peserta grup C memprotes juri karena menilai jawaban mereka tak beda jauh dengan grup B, tapi heran kenapa dapat minus C nilainya. Sayangnya Diastasita mengatakan jawaban grup C tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah, DPD, iya, Dewan Perwakilan Daerah. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi, kata Diastasita. Nah, grup C kembali memprotes dengan mengatakan jawaban awal telah menyertakan DPD. Namun Diastasita ini kukuh. Dewan juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah, katanya. Akhirnya Dewan Juri minta peserta perjelas artikulasi saat menjawab. Di turnamen kedua, grup C tetap memprotes dan meminta agar Dewan Juri mempertimbangkan pendapat penonton. Dia tanya, apakah jawaban mereka menyertakan DPD atau tidak? Tapi Diastasita mengatakan keputusan tetap berada di Dewan Juri. Kepala Bagian Sekretaris Badan Nasional Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni, yang menjadi salah satu Dewan Juri Lomba, justru meminta agar peserta lebih memperjelas artikulasi saat menjawab pertanyaan. Jadi lebih diperjelas lagi artikulasi. Dia bilang kayak gini, begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak, karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas. Itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai 5, minus 5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi perhatikan. Padahal sebenarnya kalau kalian lihat videonya ya, itu jelas kok. Aku aja yang, hitungannya orang punya pendengaran yang kurang. Mendengar kalau jawabannya itu tuh jelas. Nah, media sudah meminta penjelasan Sekjen MPR RI Siti Fauziah dan sejumlah pimpinan MPR diantaranya Hidayat Nur Wahid dan Edi Suparno terkait peristiwa ini. Tapi sampai dengan berita ini aku bacain, belum ada penjelasan utuh. Ya, seperti itulah. Aku tuh lihat videonya tuh kayak apa ya, rasa lucu gitu, kok bisa sih dia gak dengar ya. Padahal dia jadi Dewan Juri. Nah, tapi kalau udah diminta sama Dewan Juri lainnya untuk memperjelas artikulasi, ya mungkin itu adalah apa ya, pembelaan dari mereka mungkin. Jadi mungkin tidak didengar ya teman-teman berdua, tapi penonton yang lain dengar, gimana dong? Sebenarnya intinya ini video yang saat ini lagi viral saat ini nih teman-teman berdua, dan banyak menuai jawaban negatif sih sebenarnya dari netizen. Itu dia tuh yang disayangkan nih teman-teman berdua ya. Tapi ya sudahlah, sudah lewat juga, tapi mau bagaimana lagi. Intinya semangat aja ya adik-adik dari Seman 1 Pontianak, belajarnya jangan berkecil hati dengan hal-hal yang seperti ini nih. Yaudah, kita sudah selesai untuk informasi di pukul 19 malam, malam hari ini. Ini turun video bentar lagi mau beralih ke jam 8. Kamu jangan kemana-mana, saya cun terus aja di Prodi FM Gorontalo, tempat terbaik kamu. You have to keep going, keep moving.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Teman Perdua pukul 20.05 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya bergabung dengan RRI Perdua Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat yang disiarkan berjaringan melalui RRI Perdua Network seluruh Indonesia.
1: Terus di MLC di Perdua FM favorit kamu. Dan buat yang ingin bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
1: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
2: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah. Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret. Berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif
0: sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif
1: banget. Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Ya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yang
1: di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya,
1: brand. Udah brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue senior gue berarti.
0: Iya dong. Senior.
1: Senior tuh tua bro.
0: Senior.
1: Lu 2000 bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau TBL atau Friday sama okay. The Deno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Bisa manggung di Soundrenalin keren loh.
0: Yes.
2: Gitu. Kalau udah menginjakan kaki di stage itu lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton masih sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya.
0: Iya, bener-bener.
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Bergengsi banget
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum.
0: Ada banget.
1: Belum ada bahkan.
0: Wow.
1: Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
2: Iya.
0: Facebook.
1: Bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
0: Ya
1: jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, okay.
1: Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu.
2: Udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngirit, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist.
2: Sekarang soloist.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Full nih dapet ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Lebih enak. Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk terserah gue. Mau high note nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang right. Asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu tetap di musik gitu.
2: Ya karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya masih ada entertainmentnya masih ada kayak fotografi kan itu masih
1: oh iya masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Jadi kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini.
3: Jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Mm-hmm. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke. Okay.
3: Enggak, dia lebih tuan
1: gue, iya gitu. Gak mau
0: dibilang ini gue aja pengen dibilang muda.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, mm-hmm, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Mm-hmm. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, mm-hmm, terus juga lebih apa tetap apa ya, konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay. Dan akhirnya nih kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
3: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke. Okay.
0: Oh, wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
3: Masih di okay. album yang sama.
0: Oke,
3: okay,
0: oke, okay, oke. Okay.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah, mm-hmm, masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Yeah. Iya lagi.
3: Ada statement netizen lah ya. Hmm? Bilang lo siapa sih? Hmm. Udah bikin album aja. Emang sih terkenal apa? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
0: Iya, benar.
1: Padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
3: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu, dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Oke.
3: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
3: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan amin, itu amin. Menurut gue bukti keseriusan.
0: Yes,
1: gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh.
0: Mm-mm.
1: Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget, maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin apa ya? Kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang. Kayaknya.
3: Udah jarang banget.
1: Malah hampir nggak ada, siapa sih?
0: Iya benar.
3: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album,
0: mm-hmm,
3: tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
3: Betul. Bocoran,
1: iya.
3: Langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau highlight soal yang mic merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
3: Itu gue mulainya itu dari After Married 2.
0: Okay.
3: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Ya iyalah, gue udah kena dua.
3: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
3: Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
3: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue gak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin itu loh.
0: Tapi lihat stiker.
1: Kotline. Iya, kotline.
0: Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya?
1: Iya. Terus video lo gak sih itu?
3: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver,
1: pasti
3: di tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
3: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: ya, itu di TikTok tuh ya?
3: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayangnya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
3: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, bro.
0: Sudah. Gratis ya. Parah banget lu.
3: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
3: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
3: Sebenarnya kalian nggak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang
1: waktu itu. Nggak ketemu ya?
3: Nggak ketemu.
0: Oke.
3: Okay. Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue sip satu.
0: Ada sisi padanya. Ada sisi padanya.
1: Malah gue kebalik. Oke, okay, oke.
2: Terus udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity
1: gue. Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
0: brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Maksudnya yang kameranya.
0: Ijo jalan kemana ntar?
2: Dan FYI, gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Saya pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse dan bayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut, okay. Ya.
0: Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda, ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Dan mana-mana yang tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLZ Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama Nanda Prima. Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang ngerasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangan nih,
0: lo ngapain? Wow, berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke. Okay.
2: Lebih baik daripada gua nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas gitu.
0: Oke. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau merit depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
0: Mantan kandung.
1: Jadi terus kenapa ngomongin mantan kandung? Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
0: Muasabah.
1: Kenapa jadi bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu, muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gue, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak dia mantan kandung tadi. Mantan kandung. Meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu nggak ada susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: lama-lama ini
2: tawar,
0: tawar.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Cair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah ini cerita lu sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robi.
1: Gokil. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lagi.
1: Ke Lumajang juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun Squad
0: lain. DIY.
2: Dan itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada. Oh.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Wede.
1: Bener-bener. Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh.
0: Kalau
2: dulu itu karena promo sekarang itu ya, jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Ya.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Kalau dibilang gampang sekarang,
3: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oke. Gue pusingannya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh iya nih emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan gak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya apa ya? Se-perfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti.
2: Ya lu tahu sendiri. Orlam, bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu nih monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Nanti di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener, ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya walaupun pop ballad deh.
1: Bener. Jadi warnanya nggak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget, bener, gitu. jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lo akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label, dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah, saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doan kan?
0: Workshopnya doan. Gue juga kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Wow. 6 hari ya?
0: Satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Kayaknya waktu itu belum ada Juno.
0: Iya, gimana aja.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Oke,
1: Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Enggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Enggak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada.
1: Gak ada ya. Gak jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pinnya kena jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Lebaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh ini, kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh. Kita main games
1: apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir, harus asbun.
0: Benar, secepat mungkin lah ya.

0: galau.
1: Oke, konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band, bro. Jiwa yang ketawa. Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan.
3: Firasat hatiku, firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
3: Single dulu deh.
0: Aduh.
1: Oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
3: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh. Ada lagi nih.
3: Kan lu Panji nih. Gua
0: benar. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
3: Buburku ya bubur. Buburku.
1: Lakum ninduk umat ya.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip bubur gitu.
0: Gue ngatur. Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
3: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
3: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
3: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
1: yeah,
3: di kota.
1: Benar.
3: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badu.
1: Bukan ya. Itu
0: itu masa bukan jendela. Ada badu.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
0: Iya juga sih. Bener.
3: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, Gen Z. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
3: Kayak gak ada kerjaan yang
1: chat duluan atau nunggu di chat?
3: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
3: Festival dong.
1: Konser yang kalau dulu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
3: Mas Ucup,
1: Pestapora ya.
3: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly away. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu galau, upbeat, galau ya. Tapi emang belum kepikirankah untuk lagu upbeat?
3: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-mm.
3: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
3: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Oh, benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
3: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Aduh, itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kali.
0: Iya,
3: kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat. Kan?
1: Padahal enggak,
3: kamu enggak peka.
0: Itu dia.
1: Ya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi.
1: Ngomong-ngomong aja.
3: Jokesnya tuh.
0: Jokesnya senior.
3: Tawan banget sama kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
0: Alright.
1: Album single. Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
3: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys.
0: Cuman,
3: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
3: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata

0: dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
1: Betul.
0: Dulu waktu zamannya Anmes ya di Jayapura, 15 besar. Oke. Itu bukti Bina Radio.
1: Yoi.
0: Outputnya selalu oke, okay, bro.
1: Melahirkan bintang-bintang ya.
0: Heeh.
1: Alright.
0: Nyanyi enggak? Kasih lagu nyanyi sedikit.
1: Sedikit
0: aja rap dulu. Rapnya lagu monolog coba.
1: Oke.
0: Kita tantang Mas Senior.
1: Harus. Oke, siap.
0: Siap.
1: Oke, siap.
0: Siap, Bang.
1: Yang penting gratis.
0: Gas. Bisa. Gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
1: Enggak pakai musik ya?
0: Enggak usah.
1: Entar aja.
0: Oke.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang kayak Ornanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: benar
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: oke
0: itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video klip sudah ada bro
2: video klip sudah ada
0: gimana bisa kita lihat
2: di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya?
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin amin amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh
1: iya,
0: cepet banget udah mau jam 8 tuh ya.
1: Iya benar.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you aja.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu segala 8 kali ke sini harus manggis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Gue
2: mau.
0: Abis ini dia lagu gue di ambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Habis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP
0: dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

0: Oke, okay, Turn Pro 2 kita sudah selesai untuk musik live set yang disiarkan berjaringan malam hari ini nih, Turn Pro 2 dengan RRI Pro 2 Jakarta ya. Dan sudah balik lagi di Pro 2 FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo. Sekarang kita sudah masuk di waktu Good Night Story nih, Turn Pro 2. Nanti aku bakal spill topik pembahasannya kita nih ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk kalian semua ya, turun berdua yang lagi dengerin Radio FM Gorontalo ya, barengan sama Dodi Paneo di malam hari ini. Aku nih mau membahas tentang ada penelitian terbaru yang cukup mencengangkan ya, turun berdua menurut aku, karena ada angka 2,45 juta atau sampai dengan 2,5 juta remaja Indonesia yang ternyata menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau INAMHS ya, teman-teman berdua, yang mengatakan mereka itu tuh ODGJ, teman-teman berdua. Jadi 2,45 juta sampai dengan 2,5 juta itu di Indonesia ya, remaja pada umumnya masuk kategori orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Data ini menunjukkan kalau sekitar 1 sampai dengan 20 remaja atau 5,5% ya, usia 10 sampai dengan 17 tahun memiliki setidaknya satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Kok bisa? Nah, ada beberapa alasan utama mengapa angka ini cukup tinggi dan apa saja penyebabnya nih, teman-teman berdua. Nanti ini yang bakal kita bahas nih, teman-teman berdua. Tapi pertanyaan untuk kalian adalah tentang self-reflection ya. Ini nih sebenarnya ringan tapi dalam pertanyaannya. Apa satu hal yang paling bikin sering kamu cemas akhir-akhir ini? Tentang pendidikan akademik kamu? Atau tentang masa depan kamu? Atau mungkin omongan orang lain tentang kamu nih, teman-teman berdua? Dari ketiga pilihan ini, kalau misalnya ada jawaban yang lainnya lagi, bisa kalian tambahin ya di story terbaru di Instagram kita, udah aku upload nih, teman-teman berdua, tinggal cek aja. Sekali lagi, apa sih satu hal yang paling bikin sering kamu cemas akhir-akhir ini nih, teman-teman berdua? Jadi, kamu tinggal kasih jawabannya di Instagram kita. Sekali lagi, cek story terbaru kita di @produ_gorontalo. Atau bisa juga di WhatsApp 08114300222. Dan di line telepon 08121519024. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian sepanjang pembahasan kita di malam hari ini nih, teman-teman berdua. Di Good Night Story, aku bakal ngebahas juga tentang hasil penelitian ini, beberapa fakta-fakta menariknya nih, teman-teman berdua, tentang hasil penelitian dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey yang mengatakan ada sekitar 2,45 sampai dengan 2,5 juta remaja Indonesia yang masuk kategori orang dengan gangguan jiwa.

0: Raden. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan seperti ibu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Jadi kita coba membahas ya dari topik pembahasan kita untuk malam hari ini. Mana nih ya tadi? Nah ini, soal 2,5 juta remaja di Indonesia tuh masuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa. Ini berasal dari, sekali lagi, datanya Indonesia National Adolescent Mental Health Survey yang menunjukkan kalau sekitar 1 sampai dengan 20 remaja, itu 5,5% ya, usia 10 sampai dengan 17 tahun, memiliki setidaknya satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Pertama, itu mungkin karena faktor sosial dan lingkungan digital. Remaja saat ini nih, tahun kedua, kita perlu diakui ya, kalau mereka tuh hidup di era ruang digital yang sangat kompetitif. Media sosial memberikan paparan standar kecantikan, mungkin ada kekayaan juga dan kesuksesan yang sebenarnya tidak realistis ya. Hal ini nih yang memicu perbandingan diri mereka yang terus-menerus dilakukan sama mereka. Mungkin karena kecanduan gadget juga ya. Intensitas penggunaan media sosial dan kecanduan smartphone itu terbukti berkorelasi kuat ya dengan masalah kesehatan mental remaja. Sama bullying juga. Perundungan ya, baik secara langsung maupun secara cyber atau cyberbullying itu yang kedua, itu menjadi salah satu pemicu utama gangguan mental emosional. Yang kedua, mungkin karena tekanan psikologis dan juga akademik nih. Stres akademik itu seringkali jadi pemicu juga. Tekanan untuk mendapatkan nilai bagus atau masuk ke institusi pendidikan ternama itu seringkali jadi beban mental yang berat juga bagi mereka nih itu yang kedua ya. Dan juga faktor penentu selanjutnya adalah trauma masa kecil. Kayak ada beberapa pengalaman buruk di masa lalu yang terjadi sama dia, termasuk kekerasan fisik atau emosional ya, yang pada akhirnya meningkatkan resiko gangguan seperti PTSD. Ini tentunya juga bisa dilihat dari permasalahan keluarga yang dialami. Kayak pola asuh yang mungkin terlalu otoriter atau justru terlalu permisif ya, kurang perhatian, ini dapat banget mempengaruhi stabilitas emosi anak. Mungkin karena kurangnya komunikasi juga, banyak orang tua yang tidak menyadari kondisi psikologis anaknya karena minimnya komunikasi yang terbuka atau masih menganggap masalah mental ini sebagai hal yang tabu. Kayak ketika ada anak yang merasa kayak mentalnya tuh lagi down banget, perlu untuk orang cerita. Misalnya dia gak ketemu temannya, otomatis dia harus lari ke orang tuanya kan. Sama, orang tuanya juga sepertinya tidak bisa memberikan wadah itu. Akhirnya, larinya ke, jangan heran ya, kalau banyak dari mereka tuh yang larinya ke hal-hal yang buruk nih, teman kedua. Kalau bukan jadi pecandu narkoba, jadi ODGJ kayak gini nih, teman kedua ya. Ada juga faktor biologis, seperti kayak genetik. Mungkin saja mereka tuh memiliki keluarga dekat dengan riwayat gangguan mental yang meningkat risiko secara biologis nih teman-teman berdua, dan perubahan neurologis juga. Kayak ketidakseimbangan kimia otak atau gangguan fungsi sel saraf yang juga berperan dalam munculnya kondisi seperti depresi major dan ADHD. Nah, ini nih jenis gangguan yang paling banyak dialami ya teman-teman berdua. Kalau berdasarkan riset dari I6HS, jenis gangguan mental yang paling umum pada remaja Indonesia adalah pertama, gangguan kecemasan atau anxiety disorder sebanyak 3,7%. Ada gangguan depresi mayor juga 1,0%. Sementara gangguan perilaku itu 0,9%, PTSD dan ADHD itu masing-masing 0,5%. Itu yang kedua. Walaupun sebenarnya angkanya besar, hanya sekitar 8 remaja yang memiliki masalah kesehatan mental yang pernah mengakses layanan konsultasi atau bantuan profesional karena adanya hambatan stigma dan keterbatasan akses layanan di tahun kedua ya. Ini kenapa jumlahnya tuh bisa sebesar itu? 2,5 juta remaja Indonesia dikatakan memiliki ODGJ di tahun kedua.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga, saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Serius deh Tama Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang yang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh gak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi, mulai sekarang kalau lihat locker, jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

94 FM, teman terbaik kamu. Nah, aku mau coba bacain dulu respon dari teman berdua di part yang pertama ini. Untuk baca respon ya, di Good Night Story malam hari ini. Selamat malam dulu untuk kalian semua ya, yang lagi dengerin Perdu FM Gorontalo. Ini lagi barengan sama Dodi Paneo nih, lagi di Good Night Story, jaga malam ya. Kita tuh lagi ngebahas tentang 2,5 juta remaja Indonesia dikatakan ODGJ nih, teman berdua. Parah menurut aku sih, karena remaja gitu loh. Baru remaja udah ODGJ, apa kabar kita milenial saat ini nih yang udah memasuki umur 30-an ya. Kalau dorang ODGJ, terang apa dong? Aduh, parah sih ini menurut aku. Ada dari Zatia Finovi, keinginannya terlalu tinggi, mau disamakan dengan temannya yang mampu katanya. Oke. Sampai itu dia jadi gila ya, ODGJ ya, iya benar. Bisa jadi. Ada Zania yang bilang gaya hidup. Kok gaya hidup bikin dia gila? Iya juga sih, kita yang orang dewasa saat ini juga gaya hidup kadang bikin kita jadi stres sendiri. Aduh, gaya hidup kata Zania ya. Ini dua-dua requestannya. Pertama dari Zatia Vinovic mau request lagunya Pura-Pura dari Lyodra. Terus lanjut Samuel Cipta Pencuri Malam. Ini dari Zania. Oke deh, kalau gitu aku puterin aja dulu dua lagu kalian ini nih. Pertama Lyodra Pura-Pura. Terus Samuel Cipta Pencuri Malam nih. Habis ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua ya. Untuk Good Night Story malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

Balik lagi di Bird FM Gorontalo, teman-teman berdua. Masih di Good Night Story, membahas tentang hasil penelitian yang mengatakan 2,5 juta remaja Indonesia masuk kategori orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ini berasal dari data, sekali lagi, Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Yang mana dari data mereka itu menunjukkan kalau sekitar 1 sampai dengan 20 remaja itu sekitar 5,5% ya. Usia 10 sampai dengan 17 tahun memiliki setidaknya satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir nih, teman-teman berdua. Nah, tadi kan aku udah sempat sebutin beberapa faktor penyebabnya ya, atau alasan-alasan utamanya, dan juga jenis-jenis gangguan yang paling banyak dialami nih, teman-teman berdua. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian itu sendiri, yang mana Indonesia National Adolescent Mental Health Survey ini, yang sebenarnya sudah dilakukan dari tahun 2022 ya, mengungkapin beberapa fakta mengejutkan yang seringkali luput dari perhatian publik. Pertama, ODGJ dan juga ODMK. ODGJ itu 5,5% ya, sekitar 2,45 juta remaja yang didiagnosis memiliki gangguan mental sesuai dengan standar klinis DSM-5. Nah, sementara ODMK nih, teman-teman berdua, kalau ODMK itu, ODGJ itu kan orang dalam gangguan kejiwaan. Iya kan? Orang dengan gangguan jiwa. Iya, benar-benar ya. Sebentar, aku benar-benar. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa kan, ODGJ. Nah, ODMK itu singkatan dari orang dengan masalah kejiwaan. Jadi beda ya, teman-teman berdua. Nah, kalau ODMK itu sekitar 34,9%. Ada sekitar lebih banyak lagi, 15,5 juta remaja, 1 dari 3 ya, yang tergolong orang dengan masalah kejiwaan. Mereka belum tentu ODGJ, tapi sudah menunjukkan gejala yang mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari mereka dan berisiko tinggi memburuk. Ada gap bantuan yang sangat lebar dari sini nih, tahun kedua. Kalau kita lihat, walaupun jutaan remaja membutuhkan pertolongan, hanya sekitar 2,6% saja yang benar-benar mengakses layanan konseling profesional. Artinya mereka tuh datang ke psikolog nih, tahun kedua. Yang kedua, keengganan mencari bantuan, sekitar 43,8% orang tua atau pengasuh menyadari anaknya tuh butuh bantuan. Tapi mereka memilih untuk menanganinya sendiri atau melalui dukungan keluarga, teman, daripada ke psikolog atau psikiater. Jadi kayak secara mandiri mereka menangani itu ya, teman-teman berdua, tidak dari tangan profesional. Sekolah sebagai tumpuan juga, bagi keluarga yang mau mencari bantuan, ada 38,2% pengasuh yang lebih memilih mengakses layanan kesehatan mental melalui sekolah kalau dibandingkan dengan fasilitas kesehatan umum. Terus dampak pandemi juga ya, sekitar 1 sampai dengan 20 remaja melaporkan bahwa mereka merasa jauh lebih depresi, cemas, dan kesepian setelah melewati masa pandemi COVID-19 kemarin yang dibandingkan dengan sebelumnya. Ada juga kurangnya tenaga profesional karena fakta mirisnya adalah rasio tenaga ahli di Indonesia yang sangat timpang, yaitu 0,29 psikiater dan 0,18% psikolog untuk setiap 100.000 penduduk nih, tahun kedua ya. Jadi dikit banget sebenarnya tenaga psikiater sama psikolog kita nih. Gender dan jenis gangguan juga ya, terdapat perbedaan tren kalau berdasarkan jenis kelamin. Perempuan cenderung lebih tinggi pada gangguan kecemasan dan depresi, sementara laki-laki lebih tinggi pada masalah perilaku dan hiperaktivitas nih, tahun kedua, atau ADHD. Nah, jadi inilah permasalahan yang sebenarnya ada di Indonesia saat ini nih, teman-teman berdua ya. Kita coba lihat contoh-contoh kasus yang banyak terjadi saat ini ya. Ada tren ngebarcode nih atau self-harm di kalangan pelajar. Istilah ngebarcode ini merujuk pada tindakan menyayat lengan sehingga meninggalkan bekas luka garis-garis seperti kayak kode batang. Yang mana kasus ini viral karena dilakukan secara massal sama anak sekolah di berbagai daerah. Di Situbondo tahun 2023, belasan siswa SD melakukan aksi saling sayat lengan mereka ya, hanya karena mengikuti tren di TikTok. Gila. Bengkulu Utara sama, di tahun yang sama juga, 2023. Ada sebanyak 52 siswa SMP dilaporkan melukai diri sendiri yang diduga kuat terpengaruh sama konten media sosial. Kalau di Gunung Kidul, itu ada di tahun 2024 ya, sebanyak 23 siswa SMP melakukan self-harm dengan alasan serupa, yaitu meniru tren digital dan kurangnya perhatian orang tua. Lagi-lagi tren digital nih, teman-teman berdua ya. Itu kan media sosial, tren digital ya, apalagi nih. Seringkali malah menjerumuskan kita, dan bahkan tren-tren yang kelihatannya bodoh itu kita lakukan, teman-teman berdua ya. Kayak bagaimana ya, orang tidak bisa berpikir jernih.
Dorang melakukan hal yang seperti ini terlihat kayak bodoh, gila, kayak gimana ya? Aku bilang bodoh aja ya, selain kedua, karena menurut aku kebanyakan tren-tren yang ada di media sosial saat ini ya seperti itu, kayak enggak ada gunanya, terus tidak ada manfaatnya, yang terjadi adalah kerugian bagi diri sendiri nih. Ada tragedi bunuh diri di lingkungan kampus juga sempat terjadi nih. Mahasiswi dari Universitas Ciputra tahun 2024, ada seorang mahasiswi berinisial SN ya, umurnya tuh 20 tahun, lompat dari lantai 22 gedung kampus. Dia tuh sempat ninggalin pesan perpisahan kepada kekasih dan sahabatnya melalui WhatsApp. Ada juga mahasiswa dari Universitas Indonesia di tahun 2023. Dia tuh berinisial MPD yang mengakhiri hidupnya hanya 3 hari sebelum hari wisudanya. Kasus ini tuh viral karena MPD sempat menulis pesan permohonan maaf di media sosialnya. Ada juga ejekan di grup chat Universitas Udayana tahun 2025 kemarin nih. Setelah seorang mahasiswa, inisialnya TAS ya, meninggal dunia, muncul komentar-komentar tanpa empati dan ejekan di grup chat mahasiswa yang kemudian bocor dan viral, yang akhirnya memicu kemarahan publik atas perilaku cyberbullying tersebut nih, teman-teman berdua ya. Parah sih. Ada siswa di SD di Banyuwangi, viral kasus siswa kelas 4 SD ya, yang mengakhiri hidupnya hanya karena diduga depresi setelah sering diejek sama teman-temannya karena tidak memiliki ayah. Itu yatim nih, teman-teman berdua. Ada siswa SMA di Garut di tahun 2025, yang mana dia ditemukan meninggal di rumahnya karena kasus ini ramai di media sosial. Ini dipicu adanya dugaan kuat perundungan di lingkungan sekolah yang menjadi pemicunya. Seperti itulah. Di awal tahun 2026 ini ya, media massa tuh menyoroti lonjakan kasus bunuh diri pelajar dalam waktu yang berdekatan di beberapa wilayah seperti kayak NTT, Demak, dan juga Bandung. Pakar tuh menyebut ini sebagai tamparan bagi kesadaran kolektif karena masalah asmara hingga beban akademik di era digital yang tidak terkelola dengan baik nih. Kasus-kasus ini seringkali digunakan sama para ahli ya untuk mengingatkan kita ke publik bahwa balik ke angka 2,5 juta remaja tersebut, ada nyata yang terancam kalau kita tidak mulai peduli pada kesehatan mental mereka nih, teman-teman berdua. 2,5 juta mungkin saat ini untuk hasil penelitian dari tahun 2022 sampai dengan sekarang 2020 kemarin 2025 ya. Gak tahu akan sebanyak apa kalau misalnya kita mulai dari 2026 sampai mungkin 2029 atau 2030. Mungkin sudah bukan 2,5 juta lagi. Kalau dari sekarang pun kita masih ngeyel nih soal permasalahan mental remaja saat ini nih, teman-teman berdua ya. Miris sih sebenarnya menurut aku, sangat ditakutkan, apalagi kalau misalnya terjadi sama keluarga kita sendiri. Adik-adik kita yang masih remaja saat ini nih harus masuk kategori ODGJ atau ODMK nih, teman-teman berdua ya. Sayang kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa lebih meningkatkan lagi kesadaran kita tentang kesehatan mental nih, teman-teman berdua, apalagi di tingkat remaja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

94 Prodi FM, teman terbaik kamu. Ingat ya, tahun kedua aku masih tetap tungguin respon kalian, jawabannya soal topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini. Pertanyaannya, kira-kira menurut kalian apa nih yang menjadi pemicu banyak remaja kita tuh masuk dalam kategori ODGJ saat ini? Kasih jawabannya di Instagram kita @prodi_gorontalo. Di WhatsApp juga bisa 0811 43000 2, atau di line telepon 0812 19 1924. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian ya. Nanti untuk hasil respon kalian dan juga requestannya itu bakal aku puterin dan bacain di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah di malam hari ini, tahun kedua.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Oh, judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Keren Dilarang Lalu. Sakit, bukan?
1: Ya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Uh-huh. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana?
3: Betul.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: ya.
2: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
2: Okay.
1: Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Bro 2 FM Gorontalo. Suara aku gede banget ya ternyata. Bentar. Kecilin dulu. Nah ini kayak gini enak. Balik lagi di Bro 2 FM Gorontalo, teman Bro 2. Barusan tadi ada lagunya Noah, Kota Mati, Hari Yang Cerah. Aku sih sebenarnya gak terlalu suka kalau yang versi Noah ya. Lagu Kota Mati ini di album Hari Yang Cerah tahun 2022. Lebih suka yang versi lamanya. Gak tahu kenapa ya. Ya pokoknya lah. Kita lanjut lagi ya bacain respon kalian nih teman-teman berdua di malam hari ini di Jaga Malam Good Night Story. Ini nih sebenarnya kayak gimana ya, aku tuh berasa kok bisa sih ada 2,5 juta remaja. Kalau gitu berarti adik-adik aku juga masuk dong di sini nih. Mereka tuh tergolong atau masuk kategori ODGJ. Masih muda udah gila. Dan itu dipicu karena ya itu tadi kesadaran kita mungkin masih terlalu rendah nih teman-teman untuk permasalahan-permasalahan yang satu ini. Ada dari mana nih, Dewi Kurnia, terlalu banyak tuntutan dari orang tua. It's ini jawaban atau curhat? Ada Yeni Lindawati dibilang sekolah stres sama sekolah dan pergaulannya katanya. Emang iya juga sih. Dulu tuh aku, tapi sebenarnya stres itu relatif ya menurut aku ya. Kalau anak-anak SD yang bikin stres banget ya gak dikasih main sama sekolah. Begitupun sama di SMP, SMA. Karena apa ya, permasalahan kita tuh ada-ada saja di setiap fase kehidupan kita. Di fase SD seperti itu, SMP seperti itu, SMA seperti itu. Aku bahkan dulu waktu SMA berpikir kita ini tidak mau lulus toh. Sampai pada akhirnya ternyata alhamdulillah lulus. Dan berpikirnya aduh, kita yang bikin aku stres dulu tuh waktu zaman SMA ya, teman berdua. Ini rada sedikit curhat. Pusing banget sama PR asli. Aku tuh pusing banget sama PR. Aku tuh waktu zaman sekolah dulu tuh gak terlalu memusingkan asmara, pacaran. Dua kali aku pacaran selama SMA. Dua-duanya tuh berakhir putus. Dan aku gak galau sih sebenarnya. Sejauh pemahaman aku, apa yang aku lewati tuh aku gak galau. Yang bikin aku galau tuh hanya, ya itu. Takut tinggal kelas. Dan PR yang banyak banget di tahun kedua. Itu sih. Sama, oh iya, sama ini juga. Kalau harus masuk BK. Bimbingan konseling ya. Itu sih yang bikin aku stres ya zaman sekolah dulu. Dan sekarang udah masuk kehidupan dewasa, yang bikin stres adalah kehidupan sehari-hari ini. Tapi kalau misalnya masuk sampai di kondisi ODGJ, kayaknya enggak deh. Sepertinya media sosial juga sangat berpengaruh ya, teman-teman berdua. Kalau dulu kan kita tuh media sosial mungkin belum terlalu semasif ini. Jadi tingkatnya tuh beda. Dewi Kurnia dan juga Yeni Lindawati ya. Ini kalau dari Yeni Lindawati katanya mau request lagunya ini nih. Mana dia tadi? Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Bahasa Lama Berarti ya. Bentar, aku lihat dulu. Kota ini, Nadif, tak sama tanpamu. Lanjut, nanti akan ada lagunya si ini. Ini requestan dari Dewi Kurnia. Itu katanya mau request lagunya Bruno Mars with Risk It All. Oke deh, bentar. Oke, dua lagu ini nih ya, teman-teman berdua, bakal aku puterin buat kalian. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung di Jaga Malam. Dan mostly siaran aku di malam hari ini nih, teman-teman berdua, sudah mendengarkannya. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat untuk kalian semua, teman-teman berdua, yang mungkin saat ini tuh sudah di rumah ya. Atau mungkin sudah dalam perjalanan menuju rumah. Hati-hati di jalan untuk kalian semua. Aku sampaikan selamat malam untuk kalian semua dan selamat beristirahat. Semoga istirahatnya
1: apa ya?
0: Semoga istirahatnya full nih tahun kedua, maksudnya bikin kamu lega setelah beraktivitas seharian ini di hari Senin, hari padat ya tahun kedua, dan istirahatnya tuh bisa sepenuhnya menyenangkan, menenangkan buat kalian supaya bisa memulai kembali hari Selasanya besok itu dengan kondisi 100% semangat dan juga sehat nih tahun kedua ya. Hari kata Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua, dan ini dia persembahan terakhir dari aku nih tahun kedua, bakal puterin buat kamu. Nadif bahasa lama kota ini tak sama tanpamu, hasil requestan juga dari Yeni Lindawati, dan nanti bakal dilanjutin sama Bruno Mars with Risk It All nih tahun kedua dari Dewi Kurnia 53. Enjoy!

0: anywhere.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lu cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Wah, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang.

0: Insan Kolbu, Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Selamat malam Tuan Berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

baik kamu. Prune FM. Teman Pro 2 saatnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama teman Pro 2 dari Netflix yang resmi mengumumkan kelanjutan semesta Honey, semesta Money Heights melalui proyek baru yang masih dirahasiakan, di mana pengumuman itu dibagi lewat video singkat bertulis The Revolution is not over yet, teman Pro 2, atau revolusi belum berakhir, sebagai tanda bahwa kisah dari franchise karya Alex Pina ini akan berlanjut. Meski begitu, Netflix belum mengungkapkan apakah proyek ini berupa musim baru atau spin-off atau lanjutan serial Berlin yang musim keduanya dijadwalkan tayang 15 Mei 2026 mendatang. Pengumuman ini juga langsung memicu antusiasme gemar mengingat populasi ataupun popularitas dari Money Heights ini sejak pertama kali tayang di 2017 lalu menghadirkan karakter ikonik seperti The Professor yang diperankan oleh Alvaro Morten. Info selanjutnya teman Pro 2 dari Arsenal yang semakin dekat dengan gelar Premier League di edisi ini setelah menang 1-0 atas West Ham United di London Stadium di Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Gol kemenangan dari The Gunners ini dicetak oleh Leandro Trossard pada menit ke-83 dan pelatih dari Michael Arteta ini memuji sikap dan juga kualitas timnya termasuk pengaruh besar dari Martin Odegaard setelah masuk sebagai pemain pengganti. Arteta juga mengapresiasi keputusan wasit yang menganulir gol Callum Wilson lewat VAR pada masa injury time. Dan juga kemenangan ini membuat Arsenal mengoleksi 79 poin dari 36 pertandingan dan hanya membutuhkan kemenangan atas Burnley setelah Crystal Palace untuk memastikan gelar liga musim ini. Info terakhir teman Pro 2 dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menghadirkan Pavilion Indonesia dalam Venice Biennale Art 2026 lewat pameran bertajuk Printing the Unprinted yang menampilkan karya 7 perupa Indonesia lintas generasi sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi budaya dan juga memperkenalkan kekayaan seni rupa Indonesia di panggung internasional. Pameran tersebut juga mengangkat kisah pelayaran imajiner dari Danau Toba hingga Venesia melalui karya seni cetak grafis yang dipamerkan di Venesia, Italia. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: belanja.
1: Ah, om ini bapak godas tuh.
0: Bu, bareng bu. Nanti sama habis boleh bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong daripada harga semua naik?
2: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om, sama bayar. Napa doi?
0: Wih, besarnya duitnya bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini. Pas 100.000. Makasih ya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pradiwa, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di hari ini ya, di hari Selasa, di tanggal 12 Mei 2026. Teman Pradiwa, senang sekali aku bisa kembali temenin kamu dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu terbaik kita. Gimana paginya? Apakah sekarang udah mulai beraktivitas teman Pradiwa, atau sekarang masih menyiapkan sarapan sih Rahma ya? Bentar Rahma, atau udah mode-mode kerja ini? Pokoknya apapun itu kegiatannya, semoga dikasih kelancaran, dikasih kemudahan, dan juga dikasih kesehatan ya teman Pradiwa ya. So, sebelum membuka program kita ya untuk selamat pagi teman Pradiwa, bikin pagi kamu semakin seru, aku mau puterin dulu satu lagu untuk pembuka ya semuanya ya. Nanti kita balik lagi untuk spill informasinya buat kamu. Ini dia teman Pradiwa, ada single dari Nuh dengan Simpan Dulu Rindu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM.

could be the one, teman berdua. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu hutan satu-satunya juga gitu ya, yang paling tua di bumi, teman berdua. Karena tahu nggak sih, salah satu pulau yang tempatnya itu sangat cantik ya, ini ada di Madagaskar. Tapi sayangnya teman berdua, katanya pulau tertua ya yang diklaim sebagai tertua di bumi dan juga memiliki banyak ajaiban di dalamnya karena pohon-pohonnya yang sangat unik gitu ya, ini tuh berada di ambang kepunahan. Aduh, sayang sekali. Karena terombang-ambing sekitar 400 km di lepas pantai Mozambik, Madagaskar, ini berdiri tegak gitu ya, bukan sekedar sebagai pulau tapi melainkan fragmen sejarah planet yang masih tersisa. Sebagai pulau tertua di bumi, Pulau Madagaskar menyimpan harta karun berupa keanekaragaman hayati unik yang tidak akan ditemukan di sudut manapun di bumi. Dan dilansir juga dari IFL Science, eksistensi Madagaskar dimulai dari pecahnya benua super kuno yaitu Gondwana sekitar 150 hingga 160 juta tahun yang lalu. Daratannya juga memisahkan diri dari Afrika bersama dengan India. Namun sekitar 84 hingga 91 juta silam, India memutuskan untuk membubarkan grup dan juga bergerak menuju Asia. Madagaskar juga tertinggal sendirian di tengah samudra, isolasi selama puluhan juta tahun ini yang memicu proses evolusi berjalan luas tanpa gangguan, menjadikan pulau ini itu sebagai laboratorium alam raksasa. Hasilnya, sekitar 90% spesies yang menghuni Madagaskar merupakan hewan endemik. Jadi ikon paling tak terbantahkan dari Madagaskar adalah lembur, teman berdua ya. Pulau ini tuh menjadi rumah bagi sekitar 107 spesies primata, mulai dari populer seperti lembur ekor cincin yang menginspirasi karakter Raja Julian, hingga primata kecil di dunia, lemur tikus Madame Berthe yang panjangnya ini hanya sekitar 9 cm. Namun di antara keunikan ini juga terdapat spesies yang benar-benar eksentrik, teman berdua, yaitu Aye-Aye, primata yang memiliki tampilan fisik yang unik dan juga telinga lebar dan jari tengah yang sangat panjang. Alat alami yang digunakan untuk mengais larva di sela-sela batang pohon. Ya ampun, banyak banget ya spesies yang masih tertinggal di sana, teman berdua. Tapi sayangnya mulai terancam, teman berdua ya, karena banyak sekali faktor yang bisa dibilang karena degradasi lahan, terus juga perubahan iklim yang ekstrim, apalagi pemburuan liar serta perdagangan ilegal.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta. 1, 2, 3.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih itu.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu?
2: Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu. Ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu. Apa ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: enggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Deza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,42 Gorontalo, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi sama Pro 2 sama informasi berikutnya yang dimana musim haji ini udah mulai ya teman Pro 2 ya. Udah banyak juga para jemaah haji yang sudah mulai berangkat. Dan teman Pro 2 di tengah euforia musim haji kali ini ada yang bikin kita cukup deg-degan gitu ya dengan virus hantavirus ini gitu ya, yang kemarin sempat bikin semua orang panik. Tapi tenang aja, kali ini pemerintah Arab Saudi itu terbitkan pedoman cegah hantavirus buat wisatawan, teman berdua. Nah, kan kasus mewabahnya virus di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik ya, ini kan cukup bikin kita semua tuh kaget dan juga panik gitu ya, was-was juga teman berdua. Nah, imbauan ini dikeluarkan langsung sebagai langkah antisipasi dari pemerintah Arab Saudi gitu ya, selama liburan musim panas ketika mobilitas dan juga perjalanan internasional ini meningkat di berbagai negara. Dan dilansir dari Saudi Press Agency, Wagaya ini juga menyebutkan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kasus dari hantavirus bersama World Health Organization atau WHO. Resiko masuknya virus ke wilayah kerajaan ini juga terbilang masih rendah dan kemungkinan penyebarannya sangat kecil. Terus juga teman berdua, penilaian ini juga didasarkan pada sistem peringatan dini, pengawasan epidemiologi, hingga pemantauan ketat di pintu masuk negara. Hantavirus juga merupakan penyakit langka yang ditularkan terutama melalui paparan urin, kotoran, dan juga air liur hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini juga dapat menyebar ketika seseorang ini menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi, teman berdua. Oleh karena itu, wisatawan diminta tetap waspada dan menerapkan langkah pencegahan dasar selama berpergian gitu ya. Jadi menghimbau untuk mengikuti panduan kesehatan resmi, melakukan perjalanan, dan juga memastikan tubuh persyaratan kesehatan telah dipenuhi, seperti itu. Jadi pedomannya ini menjaga keamanan makanan dan air, memperhatikan kebersihan pribadi, menghindari kontak dengan hewan pengerat atau area yang terkontaminasi, dan juga memastikan perlindungan kesehatan yang memadai saat berada di luar negeri, seperti itu teman berdua.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti

92,4 Radio Kurang Tahu, teman terbaik kamu, teman berdua. Di jam 6 lewat ini aku bakalan spill ke kalian untuk rekapan chart Indonesia Top 20 buat kamu yang gak sempat ikutin di hari Sabtu kemarin, teman berdua. Ini udah banyak banget yang berubah posisinya. Kira-kira lagu favorit kamu ada di posisi berapa coba? Ayo kita main tebak-tebakan dulu, teman berdua. So, kayaknya kita mau ke posisi 20 dulu. Seperti biasa kita spill sampai nanti di posisi 1. Are you ready? Ready ya, teman berdua ya. Dan ini dia di posisi 20 ada Nabila Takia dengan Cegil.

ada Liodra dengan Pura-Pura. Oh, sisi lama-lama yang turun dua peringkat sama Broadway ini, dia ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Next sama Broadway keliling dari Farel Hilal, naik satu peringkat di posisi 17. Di posisi 16 yang naik satu peringkat sama Broadway ada Raisa dengan Kuharap Duka Ini Selamanya. Posisi 15 sama Broadway yang turun 2 peringkat ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Bulan Bintang Garis Menyilang. Wijaya 80 featuring Salvia di sama Broadway naik satu peringkat di posisi 14. Posisi 13 yang naik satu peringkat juga sama Broadway ini dia Diki Halif featuring Chris sama Reggie dengan Seandainya. Setara sama berdua dari Virgon. Sayang banget harus turun 4 peringkat di posisi 12. Naik 1 peringkat sama berdua ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi 11. Di posisi 10 sama berdua G. Indrawari dengan 1000 kali naik 1 peringkat. Sama dari Close Head, sayangnya harus turun 2 peringkat di posisi 9. Vanessa Zee featuring Roni Parulian teman Broadway takkan terulang. Sebelumnya di posisi 10 naik di posisi 8. Raim Laude teman Broadway dengan Besenja Gurau juga enggak mau kalah naik 2 peringkat yang sebelumnya di posisi 9 mengisi posisi 7. Salviyadi dengan Ada titik-titik di ujung di ujung doa lagi. Ini sebelumnya di posisi 1 sama 2 minggu, akhirnya turun di posisi 6. Posisi 5 yang juga turun sama Pradua ya, tapi pernah di posisi 1 sama 2 minggu juga, It Get Tough dengan Rutinitas. Naik 1 peringkat di posisi 4, Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Kita teman Broadway naik 3 peringkat ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan juga Masa Indah Lainnya. Runner up kita teman Broadway Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Dan pemenangnya untuk minggu ini teman Broadway please welcome Sabrina.

Indonesia Top 2 nih buat kamu yang menanti nanti untuk chart internasionalnya. Stay tune aja terus, nanti jam 7 lewat aku bakalan spill teman Pro 2 di sini aja pastinya di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: kamu teman berdua untuk perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman BMKG. Dan di edisi Selasa 12 Mei 2026 teman berdua sudah ada dari perakirawan Said Mahadir. Silahkan kakak Said.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Selasa 12 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Untuk potensi hujan ringan, terpantau hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat, berpotensi terjadi di wilayah Limboto, Ibawa, Telaga, Bungo Meme, Pulubala, Limboto Barat, Tapa, Suwawa, Tilongkabila, Suwawa Timur, Bulango Ulu, Bulango Timur, Bulawa, Tinogu, Randangan, Atilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Wanggarasi, Kuandang, Tolinggula, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Untuk potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Manangu, Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Linggula, Biau, dan sekitarnya. Untuk dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Untuk ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Diucapkan terima kasih.

0: Aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan bisa kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

About Love Tama Prodi Well from the Netflix film To All the Boys Still gitu ya, dan itu dari Marina Tama Prodi Well. Masih bareng Rahmadi, selamat pagi Tama Prodi Well, bikin pagi kamu semakin seru dengan topik kita di hari ini Tama Prodi Well, di mana di tanggal 12 Mei itu diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Selain Hari Waisak ya, Hari Waisak Tama Prodi Well yang jatuh di 12 Mei, ternyata juga ini diperingati oleh Hari Perawat Internasional. Dan peringatan ini juga menjadi momen untuk menghargai dedikasi para perawat yang telah menjadi tulang punggung sektor kesehatan. So, Tama Prodi Well, topiknya seputar apa nih? Yang kita tahu, guru, perawat, mereka itu kan pekerjaan dokter gitu ya, terus juga TNI, polisi, dan yang lain-lain. Itu emang tujuan pekerjaannya ini adalah untuk mengabdi kepada negeri gitu Tama Prodi Well. Kalau guru mencerdaskan anak bangsa, kalau perawat dia tujuannya untuk memberikan layanan kesehatan. Nah, kalau kita bahas perawat secara detail Tama Prodi Well ya, sebenarnya selain perjuangannya mereka juga gitu kan untuk menjadi garda terdepan ketika wabah yang datang ke negeri kita kayak kemarin COVID-19 ya, aduh amit-amit. Terus sekarang juga muncul lagi nih Tama Prodi Well ya, virus hantavirus gitu kan yang saat ini juga bikin kita tuh pada cemas-cemas takut gimana gitu. Nah, di sini nih yang perlu kita highlight Tama Prodi Well ya, sisi perjuangannya para perawat yang seringkali tuh sering luput dari perhatian kita. Kalian bisa langsung spill aja, dan buat para perawat yang lagi dengerin Rahma yang mau berkeluh kesah di pagi ini juga boleh banget, bisa ke line WhatsApp di 0811 3000 dan di line telepon di 0812 15 3000 924.

0: kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat.

Music Only balik lagi buat kamu. Dan ini ada new single dari Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Dan kita juga punya single terbaru Teman Pro 2 dari Avolia dengan Baper. Something Fresh Teman Pro 2 dari Fadli featuring Siska Haras dan juga Nikom atau Ayaka Yasumoto dengan Swipe Kanan Kiri.

perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Teman berdua, akui gak kalau ngejokes atau bercanda itu satu dari sekian banyak hal yang bikin tongkrongan tuh jadi lebih hidup. Tapi ingat ya, harus tetap sama porsinya dan gak berlebihan. Paling sensitif apalagi kalau soal urusan pribadi. Contohnya agama. Mungkin kamu perlu ngerti kalau consensus artinya sama-sama setuju dan sama-sama gak masalah. Kalau emang consensus, gas lah. Ya kalau enggak, mending jangan maksa deh. Kadang, kalau terlalu maksain so asik dan gak ada unsur sama-sama setuju, itu bisa bahaya. Aku akui sih, sebenarnya banyak temenan sama orang-orang yang beda keyakinan. Sebagian besar, sebagian hanya sekedar teman, sebagiannya lagi bahkan jadi sahabat. Nah, di antara kita juga akui yang bikin kita jadi berteman baik karena saling memahami masing-masing keyakinan di antara kita. Dan kadang, ngejokes bercanda tentang keyakinan itu sendiri sesuai dengan aturan di agama masing-masing dan dua-duanya konsen. Kamu mungkin paham dan punya pengalaman yang sama di tongkrongan kamu. Intinya nih, menjadi baik di tongkrongan adalah yang paling penting. Selalu tahu batasan ngejokes kamu dan konsen dengan siapapun yang ada di pertemanan kamu.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.